leidbar. Dirne rak ya zilgaloku an zilgayaga sukusu pilaka gunnugu attin sutiulgaloku zilgayagak sukatsuku pilakaku ani lgna wa tauna gukat tektumna kamen gini lukkiu Ini lucu kan ini. Nasib nak sulit kali. Anggela kami ada nita nak istiqomah aku. Istiqomah tuh ini nanti silukan. Kan rujuk ngalukan rujukun.